mungkin kita ini ya, jadi penasaran gimana sih lagunya ya. Mungkin langsung aja kita puterin ya, spesial buat kalian nih. Ada Perum Selatan dengan Gubuk Derita, check it out.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz teman.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan masih di Spada ya. Kita Dewa mau bawain info yang penting nih buat disimak bareng-bareng ya, terutama buat kamu, kaum muda yang peduli akan masa depan ya. Jadi belakangan ini penggunaan vape atau rokok elektrik memang lagi tren banget nih di kalangan anak muda ya. Tapi teman Pro 2, ada peringatan serius nih yang datang langsung dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan nih. Dalam pernyataan terbarunya, BPOM menegaskan bahwa penggunaan vape kini dipandang sebagai ancaman nyata bagi kesehatan generasi muda kita ya. Pihak BPOM menyoroti kandungan zat kimia berbahaya yang seringkali tidak terdeteksi dengan jelas dalam cairan vape ya. Penggunaan jangka panjang tidak hanya mengancam kesehatan paru-paru, tetapi juga memberikan efek candu yang bisa merusak kesehatan fisik dan mental di masa depan nih. Jadi fokus utama dari peringatan ini adalah untuk melindungi generasi muda agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang justru merugikan diri sendiri di kemudian hari. Jadi informasi ini tentu jadi pengingat bagi kita semua untuk lebih cerdas memilih gaya hidup dan menjaga kesehatan agar tetap prima ya teman berdua. Jadi yuk kita generasi yang sadar akan kesehatan ini jadi lebih bijak gitu dalam mengambil keputusan ya. Jangan ikut-ikutan tren ya. Jadi ingat ya, tubuh kita adalah aset paling berharga nih buat mewujudkan mimpi-mimpi hebat kalian nantinya ya. Jadi lagu selanjutnya nih ada Sabrina Carpenter dengan House Tour. Check it out.

0: siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Hardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Perdua RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman perdua ya, masih di Sepada ya. Dan bahasan selanjutnya masih nyambung dengan bahasan sebelumnya nih, soal peringatan BPOM mengenai vape nih. Ada satu hal krusial lagi yang jadi perhatian serius kita semua ya, terutama buat kamu yang sering berinteraksi dengan komunitas pengguna rokok elektrik ini. Jadi belakangan ini muncul tren yang sangat mengkhawatirkan nih, yaitu adanya penyalahgunaan entomidit yang dicampurkan ke dalam cairan atau liquid vape ya. Jadi perlu teman produk ketahui, entomidit adalah sebenarnya adalah obat medis yang digunakan sebagai pembius dan prosedur anestesi di rumah sakit nih, dan hanya boleh digunakan di bawah pengawasan ketat tenaga medis profesional ya. Ketika zat ini disalahgunakan dalam liquid vape ya, efeknya jadi sangat-sangat berbahaya ya teman berdua. Bagi sistem saraf pusat, penggunaannya bisa mengalami penurunan kesadaran secara drastis, gangguan pernafasan, hingga resiko overdosis yang mengancam nyawa nih. Jadi BPOM dan pihak berwenang juga menekankan bahwa liquid vape mengandung zat terlarang ini adalah ancaman bagi kesehatan generasi muda juga ya. Jadi teman produk, jangan sekali-sekali mencoba atau tergiur dengan produk-produk vape yang gak jelas asal usulnya ya teman produk ya. Jadi kita harus kayaknya sedikit-sedikit kritis gitu ya, dan tentunya harus peduli tentang keselamatan diri sendiri juga gitu ya teman produk. Tetap jaga pola hidup yang sehat dan selalu pilih kegiatan yang positif ya. Nah ini nih, dan di lagu selanjutnya nih ada Fizz dengan Bintang Masa Aksi. Check it out.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat kalian nih pencinta sains dan misteri-misteri luar angkasa ya, jadi Dewa punya kabar dari dunia astronomi hari ini ya. Jadi pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih ada galaksi itu yang tiba-tiba mati gitu, alias berhenti membentuk bintang-bintang baru? Nah, misteri ini akhirnya mulai terkuak nih oleh para ilmuwan. Mereka baru saja menemukan fenomena yang disebut sebagai angin pembunuh kosmik ya. Jadi begini nih penjelasannya teman bro dua ya. Galaksi-galaksi besar ini yang mati ini ternyata tuh ditiup oleh angin kosmik yang sangat dahsyat nih. Jadi angin ini bukan sembarang angin, cakep. Enggak gitu. Angin ini bukan sembarang angin sembarangan ya. Jadi melainkan semburan energi luar biasa yang keluar dari lubang hitam atau supermasif di pusat galaksi nih. Jadi semburan ini menyapu bersih gas-gas dingin yang ada di dalam galaksi. Padahal gas dingin itu adalah bahan bakar utama bagi sebuah galaksi untuk menciptakan bintang baru. Tanpa gas tersebut,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Perudu RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman perudu, dan masih di Spada ya. Jadi mungkin kalian kemarin sadar gak sih ya, jadi dari Meta, kayak Instagram, Facebook tiba-tiba down nih. Jadi agak-agak heboh gitu ya, nggak bisa diakses di berbagai negara. Yang pastinya banyak yang kalian panik bertanya-tanya ada apa sih sebenarnya. Nah, rasa penasaran kalian akhirnya terjawab nih. Pihak Meta sebagai perusahaan induk baru aja memberikan penjelasan resmi terkait insiden tersebut ya. Menurut mereka, gangguan massal yang membuat jutaan pengguna di seluruh dunia kesulitan mengakses layanan Instagram dan Facebook ternyata disebabkan oleh adanya kesalahan teknis nih saat pembaruan sistem rutin atau update server ya. Meta menjelaskan bahwa ada masalah konfigurasi sistem yang menyebabkan koneksi terputus secara global. Tim teknis mereka sebenarnya udah berupaya secepat mungkin untuk melakukan perbaikan nih. Namun karena skalanya yang miliaran pengguna ya di berbagai negara ya, proses pemulihannya memang memerlukan waktu agar semua fitur kembali normal sepenuhnya nih. Jadi Meta juga menyampaikan permohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengguna di seluruh dunia gitu. Jadi itu terjawab ya teman perudu ya, kenapa pas kita scroll kemarin tuh sempat terhenti ya. Jadi untungnya sekarang semua udah aman terkendali ya, dan siap juga buat menemani Sabtu kamu ya, yang mau scroll di rumah aja boleh banget nih. Jadi mungkin kalau scroll juga di jalan itu hati-hati juga ya. Dan ini dia, Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Check it out.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk

0: happier.
1: Are you on fire?
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Perduan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman perduan, dan masih di Sepada. Selamat pagi teman perdua ya. Jadi ada kabar yang super spesial nih, yang sayang banget kalau dilewatkan ya. Jadi BTS kembali memberikan kejutan buat kita nih. Kali ini penampilan ikonik mereka yang membawakan lagu tradisional Korea atau Arirang ya di Busan kini resmi ditayangkan secara global untuk merayakan perjalanan debut mereka yang penuh makna nih. Penampilan ini bukan sekedar konsep biasa ya, melainkan sebuah penghormatan yang mendalam atas warisan budaya Korea yang dipadukan dengan gaya modern khas BTS ya. Jadi momen ini benar-benar membawa nostalgia bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan mereka dari awal nih. Jadi bagaimana sih BTS berhasil menyatukan musik tradisional dengan harmoni pop yang modern gitu, menciptakan atmosfer yang magis tapi juga emosional. Jadi penayangan global ini menjadi bukti betapa besarnya pengaruh BTS dalam memperkenalkan budaya mereka ke panggung internasional tanpa melupakan akar tradisinya. Jadi buat kamu yang merasa atmosfer nya hangat dan penuh haru ya dari penampilan tersebut, pastikan juga untuk menyaksikannya ya teman perdu ya. Jadi mungkin benar BTS ini adalah salah satu band yang timeless gitu ya, grup-grup yang timeless gitu. Jadi mendengarkan lagu mereka tuh punya tradisi-tradisi yang unik gitu ya. Jadi mungkin kita sambil dengerin aja kali ya, dari yang di ada salah satu single, salah satu lagu dari album Arirang itu. Ini dia Swim dengan dari BTS.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, buat kalian yang punya rencana atau kegiatan di luar rumah ya, sepanjang Sabtu ini jangan lewatkan informasi cuaca berikut ini nih. Saat ini Dewa udah terhubung ya secara eksklusif dengan Kak Lian, perkirawan dari BMKG Kota Palangkaraya nih. Jadi selamat pagi kalian, bagaimana pantauan cuaca hari ini? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga menjelang malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya baik, kalian terima kasih ya. Jadi informasinya sangat-sangat membantu ya teman berdua ya, buat mengatur agenda hari ini nih. Jadi buat kalian yang akan beraktivitas, tetap perhatian imbauan dari BMKG ya. Jadi sedia payung atau jas hujan kalau memang diprediksi bakal hujan nih. Dan tentunya jaga kondisi tubuh agar akhir pekan ini maksimal ya teman berdua. Jadi setelah kita dengerin itu, mungkin kita lanjut dulu kali ya ke lagu berikutnya nih. Ada Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Check it out.

0: malam nih. Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, masih di Spada nih. Ada info nih buat kamu-kamu yang suka film komedi yang penuh parodi nih. Ada kabar yang benar-benar Oke, gitu ya. Jadi ada geng legendaris Wayan Brother ya, akhirnya kembali reuni dan siap bikin bioskop gempar lagi nih. Kali ini mereka bakal kembali dengan sequel yang sangat dinantikan, yaitu Scary Movie 6 ya. Seperti ciri khas Scary Movie sebelumnya ya, kita bakal disuguhin rentetan-rentetan parodi dari berbagai film horror dan thriller populer ya yang dirilis belakangan ini. Jadi sinopsisnya, Scary Movie 6 ini akan tetap membawa formula rusuh gitu, khas Wayans ya, yang tidak pernah gagal bikin penonton tuh sampai sakit perut ketawa gitu. Beberapa hal yang nyindir klise film horor dengan gaya yang absurd, slapstick, dan pastinya penuh dengan pop culture ya. Pokoknya relate banget nih buat kehidupan kita yang sekarang ya. Jadi bagi teman Pro 2 nih yang rindu dengan komedi-komedi satir yang fresh dan berani ya, film ini mungkin harus wajib nih masuk ke watchlist kamu ya. Jadi kita siap-siap aja nih tertawa lepas gimana sih kocaknya ya reon dari Scary Movie 6 ini gitu ya. Jadi sambil nungguin jadwalnya ya, mending kamu stay tune terus.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oi. Jadi gak kerasa ya, kita udah 4 jam nih bersama ya. Jam udah menunjukkan hampir pukul 9 ya. Artinya Dewa harus pamit undur diri dari program Sepada pagi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah setia nemenin Dewa dari pagi tadi ya, yang udah berbagi cerita, kasih semangat, dan pastinya udah setia dengerin update informasi star lagu-lagu hits pilihan ya. Semoga Sabtu hari ini jauh lebih berwarna dan berkesan ya. Tapi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2 ya, karena setelah ini 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya bakal langsung mengudara secara relay bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program yang super inspiratif, yaitu Musikpreneur ya. Di momen ini pastinya yang ditunggu-tunggu adalah bintang tamunya ya. Bintang tamunya adalah sosok musisi berbakat bernama Arditio ya. Kita bakal mengulik sisi lain Arditio sebagai musikpreneur itu gimana sih? Ya, gimana dia membangun kreativitasnya sekaligus bisnis di industri musik tanah air nih. Jadi pastikan kamu tetap pasang pendengaran kamu di frekuensi 92,4 ya. Dewa pamit dan selamat mendengarkan program Musik Planner dengan Arditio. Stay tune terus di Pro 2 RRI. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produser. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman produser jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman produser, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman produser, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana halo, kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger
1: nih.
0: Seger ya? Seger. Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman produser, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman produser tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman produser, okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Produ FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman produser. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Prayer, teman Pro 2 barengan gue Alan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya, gitu. Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau?
1: Ya, nah jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya.
0: Iya. Yeah.
1: Wah, relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke, okay, gitu. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing
0: ya? Iya.
1: Apalagi di posisi itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya, gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya. Udah
1: lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, okay. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dada dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dia lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar.
1: Pika Iskandar
0: dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua beruja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh hiring kayak, apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya.
0: Mm-hmm. Wah, gila. Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take vokalnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati, gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Suara. Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay,
1: kan. Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget nih yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu mungkin yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio, teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku.
0: Konten kan. Lebih intim lagi pengennya. Iya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Karena aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mobil apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran deh kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, gimana? Sempet ada.
0: Oh sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Ya, aku tetap ngeliat kok. Aku
0: tetep. Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Benar.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Buat jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.

0: kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eko Sandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman-teman.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tony Fosvik resmi memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Australia. Kesepakatan baru ini berlaku hingga awal 2027. Popovic akan memimpin Australia di Piala Dunia 2026. Ia juga dipercaya untuk memimpin Socceroos di Asian Cup 2027 yang berlangsung awal tahun depan. Mantan dari pemain timnas Australia ini mulai bertugas ya bersama timnas Australia pada September 2024. Popovic ini akan memimpin the Socceroos melewati babak kualifikasi Piala Dunia. Dia mengatakan bahwa dirinya bangga bisa membawa negara ini ke Piala Dunia. Namun yang paling penting katanya dia ingin meyakinkan bahwa tim ini telah bersiap dan fokus pada pertandingan melawan Turki, Amerika Serikat, dan Paraguay. Popovic adalah orang Australia pertama yang bisa menjadi pemain dan pelatih untuk timnas Australia. CEO sepak bola Australia, Martin Kugelar, ini telah mengakui kontribusi dari Popovic. Info selanjutnya teman Pro 2. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan ini melangkah ke babak semifinal Australia Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Chinese Teifei Lesia 21-18, 21-15 di Sydney pada Jumat 12 Juni 2026. Pertemuan ketujuh kedua pemain itu berlangsung selama 57 menit yang sebelumnya Alwi mengalahkan Lee. Belajar dari kesalahan pada game pertama, Alwi ini berusaha untuk terus meredam serangan dari Lee. Meski berbeda poin tipis, tunggal putra yang ranking 13 asal Indonesia itu mampu merebut interval dengan kedudukan 11-10. Demikian info Pro 2.

0: Ayo Pak Hari Ji, rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya. Minggu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola, nyebut pesta bola elak sampai Salingau. Kita memanfaat dan kita akan menyenang dan hobi kita.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Selamat siang teman Pro 2 FM. Selamat datang di program Request Time ya. Jadi teman Pro 2, kamu tahu enggak nih, kamu bisa request ya. Karena kita bakal hadirin hits list, lagu-lagu enak yang bisa bikin kamu menikmati weekend ini. Yang tentu dinanti sama kamu ya. Oke, aku Rana menemani kamu lagi untuk beberapa jam ke depan. Jadi di jam-jam nanggung seperti ini biasanya ada yang baru kebangun tidurnya ya, jam 9 tuh karena gak ada aktivitas penting, sambil scroll media sosialnya di sofa empuk tuh ketiduran, terus bangun lagi ya. Nah, ada lagi juga yang asik ya, mungkin sedang ngerjain tugasnya, bersih-bersih rumah, sama beraktivitas kayak aku ya, hari Sabtu tetap kerja ya. Di mana kamu libur, di situ orang kerja. Di mana kamu kerja, di situ orang libur. Gitu aja sih ya. Gak usah ribet-ribet banget, karena tetap juga kita ada hari liburnya. Jadi gak usah terlalu mikirnya gimana gitu ya. Aduh, kayaknya mereka tuh enak deh liburan, aku masih kerja ya. Mereka di rumah, aku lagi jaga toko. Oke, dimanapun kamu saat ini lagi dengerin, jangan lupa download RRI Digital di handphone kamu ya. Yang lagi semangat-semangatnya kemarin nonton bola, jadi buat kamu jaga kesehatan.

Ya, yang mau pengen request bisa gabung aja di 081152 3924 atau bisa mention aja di Instagram kita ya, atau di aplikasi RRI Digital. Request lagu pilihan kamu sekarang juga.

0: Kunci semua mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produe dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Adrian Khalif dengan single 2001 kali. Gimana tuh ya? Kamu bisa menghitung gak kesalahan yang sering kamu lakukan sama orang terdekat kamu? Gak usah jauh-jauh deh, misalnya pacar gitu ya. Udah dibilang kamu jangan dekat-dekat sama dia, terus jalan bareng, makan siang bareng, nonton bioskop juga bareng, ketahuan sama dia. Tapi si dia ngerti ya, kamu belum dewasa. Terus kamu minta maaf. Minta maafnya udah berapa kali coba ya? Oke, teman berdua, pernah gak sih tiba-tiba buat kamu yang buka HP padahal tuh gak ada notifikasi masuk? Nah, ternyata kebiasaan yang terlihat sepele ini bisa memberikan gambaran kalau ini ya adalah sebuah kondisi mental dari seseorang, termasuk kamu tentu ya. Karena dari sebuah studi dari University College London yang menemukan bahwa perilaku micro-checking atau membuka HP berulang kali yang tanpa tujuan jelas ini lebih sering terjadi pada saat seseorang itu sedang merasa cemas, stres, lelah secara mental, atau sekedar mencari distraksi cepat ya dari sebuah aktivitas yang sedang dijalani. Sebaliknya, mereka yang menggunakan ponsel dengan pola yang lebih teratur ini lebih cenderung memiliki kondisi emosional yang lebih stabil. Ya, meski sih bukan berarti setiap orang yang sering cek HP ini mengalami masalah kesehatan mental. Dari kebiasaan ini bisa menjadi pengingat bahwa tubuh kita dan pikiran ini mungkin sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak dari tekanan sehari-hari. Siapa nih yang merasa tertekan batin ya? Yang mungkin dalam hati kamu udah sabar, sabar, sabar. Tunggu waktunya aja gitu ya. Oke, buat kamu yang udah gabung di 0811523924, hai buat Tini yang ada di Geobos 12 ya. Katanya sih siang ini ngingatin teman-teman kalau schedule kita sore nanti ke kolam renang. Ya, kolam renang di tempat biasa gitu ya. Oke. Kak Rana, request lagu dong dari Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini. Boleh kan? Boleh. Lagu ini juga dipilih sama teman kita Joni yang ada di Jalan Tingang. Masih yang Pro 2 dan juga teman-teman lagi dengerin radio. Makasih ya buat semua yang udah ngucapin selamat ulang tahun buat aku, teman-teman yang ada di komunitas JO. Oke, aku juga ngucapin selamat ulang tahun deh buat kamu ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Karena kamu yang merasakan kuenya ya, yang ada di depan kamu. Oke, silakan aja potong sendiri ya, potong kuenya. Wah, senang banget ya buat kamu yang lagi berulang tahun. Mungkin rasa bahagianya ya mau pengen beli ini, bisa nanti seperti ini, aku bakal balik sama ini gitu ya. Oke, satu lagi nih yang udah gabung di 0811523924, ini teman kita Tini yang ada di Bandung. Pro 2 Palangkaraya, gimana kabarnya di sana? Kru-krunya semua pada sehat gak sih? Ya sehat dong, semua pada sehat. Ya, aku mau pengen titip salam nih buat keluargaku yang ada di Jalan Bukit Raya 3 ya. Semoga mereka sehat selalu ya. Karena sering sih kami telepon-teleponan karena komunikasi itu adalah hal yang utama bagi kami. Walaupun kami berjauhan. Iya, benar tuh. Komunikasi itu penting. Malah kadang teman Pro 2 ya, yang kita berdekatan, kita satu meja bareng, itu malah asik sama media sosial dan handphonenya masing-masing. Jadi
udah lebih jauh daripada yang di luar kota sana gitu ya.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu,

nasib manusia. Sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain, karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, radionya Muda Palangkaraya. Single dari Salma Salbil dengan

Dan amin, ini udah membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 10 di siang hari ini. Lagu ini kayaknya enak banget pas lagi ngemudikan mobil, ngebawa kita relax ya, santai, gak usah pakai kebut-kebutan di jalan ya. Meskipun kamu udah mulai cemas ya, khawatir, takut terlambat ya mengikuti sebuah kegiatan, ya mau bagaimana lagi dong, lebih baik terlambat daripada kamu ya menghadapi masalah di jalan karena mengebut itu tidak bagus gitu. Selamat siang aja nih buatnya Kak Acian ya, katanya lagi dengerin di toko aja nih Radio Pro 2 FM. Salam ya buat Kak Ranap. Dari beberapa minggu lalu toko aku sepi nih ya, jadi penjualan omset turun drastis. Doain ya teman-teman Pro 2, warungku dan tokoku bisa laris kembali. Ya memang sih aku juga punya teman ya yang berjualan di sekitaran pasar ya. Gak tahu pasar apa, aku gak mau bilang gitu ya, pasar besar, pasar impres, pasar apa gitu ya, atau toko apa ya. Tentu emang daya beli yang sedang lesu ini membuat langganan juga mulai mengurangi jumlah pembelian. Apa karena pengaruh dari penjualan online yang sekarang lagi rame ya? Nah, jualan online ini lebih diminati oleh anak muda. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan ya para pengusaha yang memiliki usaha jualan pakaian ya, jualan lain sebagainya gitu kan ya, kayak ini barang-barang elektronik ya, sekarang juga lebih dominan ke jualan online kan. Padahal di Palangkaraya itu banyak loh toko-toko elektronik yang udah lengkap, ya ngapain nunggu lama-lama ya, mesti sampai 3-4 hari gitu. Ya udah di Palangkaraya kalau ada orang jual kipas angin, udah beli aja. Ada yang jualan pakaian ya, celana-celana dan lain sebagainya. Ya ngapain nunggu beberapa hari, ya udah pergi ke pasar ya. Aku juga senang nih yang jualan di pasar tuh masih dengerin radio. Aku pernah lewat gitu ya, beli sepatu, ih lagi dengerin radio nih Pro 2 FM. Hai yang ada di sana, udah mau request lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Lagu ini juga dipilih sama teman kita Yogi yang ada di Jalan Sapan Raya. Salam aja buat teman-teman yang lagi menikmati libur weekend. Oke, weekend. Kak Risa yang ada di Jalan Bukit Raya ya, request lagu dari Taylor Swift dong, The Fate of Ophelia. Iya. Kak Isna di Gunung Mas, Kuala Kurun ya. Aku mau OTW aja ke Palangkaraya karena udah kangen sama anak-anak. Ya, udah punya anak. Gak apa-apa sih. Ini teman kita Rian Bang Ranap Tobing, salam kenal aja di udara nih. Mau request lagu dong dari Taylor Swift yang mana aja. Taylor Swift ya, yeah. Jangan Taylor Swift. Okay. Aku bakal hadirkan di ruang dengar kamu. Ini dia single yang udah kamu request di siang ini bareng aku Ranap Tobing di program, hampir lupa ya nama programnya, Hits List.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Kau Suka ya. Lagu ini punya judul Katakan, penyanyinya dari Alisa. Katakan aja dong, jangan malu-malu. Kenapa? Karena perempuan itu tinggal nunggu aja. Jangan sampai dia bilang, ayo katakan kalau kamu juga suka sama aku. Ya, emang lagu ini menceritakan tentang sepasang wanita dan pria ya, kamu dan dia yang sedang dalam masa PDKT, pendekatan, tapi dua-duanya rada malu-malu gitu. Sebetulnya emang sih kalian kan saling suka. Si ceweknya nunggu ya, apa nih yang mau pengen dia bilang ya, karena nggak ada kayaknya penolakan nih gitu ya. Karena kadang juga kalau ngomongin kayak tipe-tipe cowok itu ada yang suka gengsi-gengsian ya, gengsinya lebih tinggi, ya udah aku mau pengen perempuan ini aja, si cewek, si wanita ini aja yang ngungkapin cinta. Ya gimana dong, harus cowok gitu ya. Sementara juga kalau wanitanya pasif dan hanya menunggu kejelasan dari hubungan itu, ya alhasil hubungan yang diharapkan ini bisa jadi kayak tarik ulur deh ya. Jadi jangan sampai sempat kejadian kayak gini nih, dan masing-masing jadinya nggak tahu ini mau dibawa kemana nih hubungan ini nih ya. Udah PDKT ya, malam minggu dari bulan Mei sampai ke Juni nggak ada kepastian kata si cewek. Ya udah gimana dong, dia pergi, setelah ceweknya pergi nyesal gitu ya. Karena penyesalan itu selalu datangnya terlambat, teman Pro 2. Ya aku udah request, terima kasih buatnya Aptian ya, dan juga Yesi yang ada di Jalan Kutilang. Ini dia lagu berikutnya, please welcome, dari Hindia featuring Natasha Udu, Mata Air.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranaf Tobing di program His List sampai jam 12 siang nanti ya. Oke, gimana kabar kamu di sana yang lagi nyantai aja, lagi sibuk, lagi di jalan, lagi bingung, lagi mau pengen makan ini, makan itu, karena pas banget udah jamnya ya. Kalau bagi aku sih jam 11 itu waktunya makan siang. Nah, itu aku, gak tahu kalau teman pro 2 ya. Oke, masih dengan lagu-lagu pilihan dari Indonesia dan mancanegara yang bisa kamu request. Jangan lupa untuk gabung di 0811 523924 atau mention di Instagram kita sampai jam 12.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Benar teman berdua, sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau ini judulnya sedia aku sebelum hujan. Ya, It Gitaf udah menemani ruang dengar kamu di jam 11 lebih 46 menit. Teman berdua, kebiasaan kamu yang mencoba produk sampel atau tester kosmetik secara langsung pada kulit wajah di toko kecantikan, ini ternyata menyimpan resiko kesehatan yang cukup tinggi loh ya. Karena banyak warga tergiur menguji warna atau bedak ya, lipstik dan lain sebagainya tanpa menyadari bahwa wadah ini udah disentuh oleh beberapa kali bahkan ratusan orang. Nah, kalau dari sudut pandang medisnya, produk peraga yang dipakai bersama ini berpotensi ya menjadi sarang penularan yang berbagai jenis bakteri dan virus berbahaya. Dari pakar kesehatan kulit juga menjelaskan bahwa kosmetik tester yang dibiarkan terbuka di area publik aja ini sangat rentan banget terkontaminasi oleh bakteri dan virus pemicu penyakit herpes. Nah, ketika aplikator produk menyentuh kulit ya atau bibir dari seseorang yang sedang terluka aja, ya kuman itu akan berpindah ke dalam produk ini dan mengendap di situ. Jadi sebagai konsumen yang berikutnya ini mencoba produk yang sama, ya tentu otomatis berisiko tinggi mengalami infeksi kulit, jerawat parah hingga iritasi mata. Ya. Oke, teman produk 2. Jadi buat kamu ya, dalam menjaga higienitas diri saat belanja produk kecantikan, ini diharapkan dapat menekan angka kasus penyakit kulit menular. Jadi teman pro 2 juga sebagai pihak pengelola toko kosmetik, ini agar diminta aktif untuk menyediakan pembersihan alkohol, maksudnya pembersih alkohol pen steril di setiap meja tester. Demi apa? Demi keamanan konsumen tentunya. Jadi konsumen juga yang datang ke toko kamu tuh merasa aman dan nyaman. Nah, jadi dengan menerapkan pola belanja yang cerdas dan bersih, kita sebagai masyarakat ya dan juga anak-anak muda ini tetap dapat tampil cantik ya tanpa harus mengorbankan kesehatan tubuh. Jadi sebenarnya sih bukan tidak memperbolehkan kamu untuk ya mencoba atau menggunakan produk tester kosmetik yang ada di toko tadi ya. Oke, aku masih hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Tiga Musik Indonesia dan mancanegara. Yang jelas Rana Tobing masih menemani kamu sampai beberapa jam ke depan. Jadi tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York?

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Jumpa lagi di program Inspirasi Muda Kreatif ya. Ya, sebentar lagi kita bakal hadirkan cerita seru dari Kak Pajar. Buat teman perdua yang suka dengan ikan hias, ini ada cerita dari Kak Pajar. Dia adalah seorang mahasiswa yang sukses mengubah hobi menjadi bisnis bromset, ya jutaan rupiah lah gitu ya. Jadi teman pro 2, aku bakal balik lagi setelah yang berikut ini.
1: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena gak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Kita akan hadirkan cerita seru dari Kak Fajar ya, yang udah buka usaha kecil-kecilan tapi omsetnya udah lumayan. Nah, bayangkan dari sebuah kamar kos yang berukuran 3x3 meter aja di sebuah sudut ruangan itu dia pergunakan ya untuk membuat beberapa deretan akuarium kecil yang bersinar terang karena lampu LED. Nah, itulah dunia milik Fajar, seorang mahasiswa yang sukses mengubah hobinya itu menjadi bisnis beromset jutaan rupiah. Oke, ceritanya ini teman pro 2, awalnya Fajar cuma iseng beli 2 ekor ikan cupang jenis multicolor ya buat nemenin dia ngerjain tugas kuliah biar gak stres ceritanya. Tapi karena jatuh cinta sama keindahan dari warna ikannya, Fajar mulai belajar untuk cara breeding atau mengawinkan ikan-ikan yang dia pelihara. Nah, dalam beberapa bulan sudut kamarnya ini udah dipenuhi oleh ratusan anakan dari ikan cupang yang dia pelihara dengan corak warna-warni yang unik banget. Nah, teman pro 2. Ya, teman pro 2, tapi masalahnya muncul saat Fajar ya kala itu mau jualan. Dia bingung gimana cara memasarkannya. Nah, kalau cuma dijual ke pasar atau di sekitar tempat tinggal ya, harganya ini pasti jatuh banget dan gak sebanding sama biaya perawatannya. Nah, teman pro 2, dia membagikan ceritanya dengan kita di siang hari ini. Yang pertama adalah memikat pelanggan lewat strategi visual candy. Fajar ini sadar bahwa ikan cupang itu adalah komoditas visual. Nah, yang dijual adalah sebuah seni. Yang akhirnya dia mulai memanfaatkan keahliannya menggunakan smartphone. Fajar membersihkan satu akuarium khusus, memberikan latar belakang hitam polos dan memasang lampu yang terang di atasnya. Ya, dia merekam video pendek kala itu yang berdurasi 15 detik saat ikan cupang miliknya itu sedang ngedok ya. Ini membuka insang dan mekarin siripnya yang anggun. Nah, dari video itu dia edit dengan musik yang lagi tren. Nah, saat itu lalu dia posting ke media sosial ya, seperti TikTok dan juga Instagram Reels. Yang gokilnya nih teman pro 2, ya ia berhasil videonya itu ditonton dan seru banget ya. Nah, videonya ditonton oleh puluhan ribu orang. Kala itu tiba-tiba DM Instagramnya juga penuh oleh kolektor dari beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai luar pulau yang kepikat sama kualitas warna ikan milik Fajar. Nah, cara yang kedua adalah membangun jaringan kepercayaan dengan edukasi. Oke, teman pro 2, aku bakal lanjut lagi selepas yang berikut ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
4: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
5: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
3: Serius, Bu. Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
5: Iya, Ran. Yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
4: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak?
3: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
5: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

atau yang viral-viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

dari Kak Pajar ya, dengan usaha kecil-kecilannya. Nah, teman berdua ya. Oke, tadi kamu udah dengerin ya bahwa Pajar adalah seorang mahasiswa yang sukses ya, mengubah hobinya menjadi bisnis. Nah, dengan jualan ikan hias ya. Nah, ikan cupang hias itu adalah sebuah komoditas visual dan dia udah memasarkannya dengan memikat pelanggan lewat strategi visual candy. Yang kedua adalah membangun jaringan kepercayaan dengan edukasi. Nah, disinilah teman pro 2, Pajar menunjukkan kelasnya sebagai pembisnis muda yang cerdas. Kalau dia tuh tahu ya, ngirim makhluk hidup jarak jauh tuh punya resiko tinggi. Karena banyak pembeli tuh takut ikannya ini bisa mati di jalan. Nah, untuk membangun jaringan pelanggan yang kuat, Sang Pajar ya ini membuat video edukasi tentang cara dia melalui dengan video melakukan packing. Dia menunjukkan kalau dia menggunakan plastik tebal ganda styrofoam dan memberikan garansi 100% uang kembali jika ikan datang dalam keadaan mati. Nah, enggak cuma itu, di dalam paket pengirimannya Pajar juga menyelipkan selembar daun ketapang kering gratis ya, dan catatan kecil yang berisi tips perawatan air. Nah, pelanggan tentu merasa dihargai banget ya. Mereka merasa Pajar ini bukan cuma penjual yang nyari untung aja, tapi seorang hobis yang peduli pada keselamatan ikan yang dia jual. Efeknya luar biasa. Pelanggan-pelanggan dari luar kota ini dengan sukarela membagikan video unboxingnya ya, unboxing di media sosial sambil memuji ya, yang tentu ini dinamakan yang namanya word of mouth ya, promosi gratisan ya yang paling kuat di dunia. Oke, itulah cara kedua untuk memasarkan ya usaha kecil-kecilan dari Pajar dengan membangun jaringan kepercayaan dengan video edukasi. Oke, gimana teman Pro 2, punya hobi yang mau diseriusin ya? Buat kamu yang suka hobi kecil-kecilan dan omsetnya bakal berjutaan ya, memiliki omset jutaan rupiah, yang mau diseriusin silahkan untuk mengikuti jejak dari Kakak Pajar. Jadi sampai di sini dulu untuk Muda Kreatif kali ini. Kita akan ketemu lagi di Muda Kreatif minggu yang akan datang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Teman Pro2 masih dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara serta informasi menarik buat kamu ya. Jadi jangan pindah frekuensi, dengerin terus Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.
2: And I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been moving so much and lately I've been running.

0: like I'm not for myself.
1: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Masih bareng aku Ranap Tobing ya di program Santai Siang. Nah, teman Pro 2, banyak orang itu heran ya. Mengapa sih hidangan pedas ini malah justru memiliki banyak peminatnya? Mungkin termasuk kamu juga. Sensasi pedas dari makanan ini ternyata memberikan kepuasan tersendiri. Sensasi panas dari makanan pedas bagi para pencinta kuliner ekstrim ya, apalagi bagi sebagian masyarakat kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil, itu membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Oke, kamu harus tahu kenapa sih teman kamu, ortu kamu, saudara kamu tuh sangat tertarik ya dengan makanan-makanan pedas ya. Alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas ini melansir dari berbagai sumber adalah rasa sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan itu sendiri, terus juga warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil dulu. Yang berikutnya, karena ketika lidah mulai kebal rasa panas dari kemampuan adaptasi alami tubuh, ini membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabainya. Oke, yang terakhir, karena mengikuti tren yang sedang viral. FOMO. Nah, media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat ya mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Nah, jadi teman Pro 2, fenomena ini ya tentu boleh dibilang fenomena digital yang tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Dari rasa penasaran itu ya, jadi mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas ini sangat diminati. Oke, jadi apakah kamu termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas yang membakar? Nah, apapun pilihan kamu, daya tarik kuliner pedas Nusantara ini memang selalu sukses ya untuk mencuri perhatian masyarakat luas termasuk teman Pro 2.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Oke teman berdua, kalau ngomongin tentang ponsel emang juga sih nggak ada habisnya ya, karena ini yang udah menjadi teman terbaik kamu ya, selain radio, boleh dong gitu ya. Radio juga bisa jadi teman terbaik kamu. Nah, yang sehat dan baik untuk berbagi informasi dan tips. Oke, aku bakal kasih tips tentang cara menjaga kesehatan mata dari paparan gawai atau handphone yang tentu kamu sering gunakan ya. Akhir pekan seperti ini seringkali kita menggunakan untuk menatap layar ponsel untuk berjam-jam. Entah itu menonton video pendek, scroll media sosial, ya, atau bermain game online. Kebiasaannya tanpa sadar sih bisa membuat mata kita menjadi sangat kering, lelah, bahkan memicu sakit kepala di penghujung hari nanti. Tips pertama dari aku ya sangat mudah sih ya, menerapkan rumus 20-20-20. Nah, 20-20-20 yang sering direkomendasikan oleh para dokter spesialis mata. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu untuk melihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Gerakan sederhana ini berfungsi untuk mengistirahatkan otot mata yang tegang ya akibat terlalu lama fokus pada jarak dekat. Ya. Jadi teman berdua, nah buat kamu jangan lupa ya, tips tadi menerapkan rumus 20-20-20 yang bisa direkomendasikan ya buat teman-teman, karena ini juga direkomendasikan oleh para dokter spesialis mata.
1: Meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan, bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan program Tafis 20 Indonesia ya. Jadi buat kamu yang sering request ya, buktiin bahwa jagoan kamu itu ada di deretan Tafis 20 Indonesia pekan ini. Baiklah, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya, mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi dengan aku Ranap Tobing di program Top Hits 20 Indonesia yang bakal menemani kamu siang hari ini ya, dengan lagu-lagu kece 20 lagu terbaik. Minggu ini teman Pro 2, persaingan chart kita benar-benar makin memanas dan penuh kejutan ya. Ranap Tobing bakal hadir ya dengan menghadirkan 20 lagu terbaik ya. Dan kamu harus tahu, terpaksa say goodbye sama 2 lagu keren yang udah out dari chart di pekan ini. Ada tadi featuring Isyana Saraswati dengan Tunggu Aku, dan Gea Indrawari lewat lagunya 1000 Kali. Tapi tenang, teman Pro 2, sebagai gantinya kita kedatangan 2 pendatang baru yang gak kalah gokil dan lagunya asik-asik. Biar gak penasaran, langsung aja kita buka rekap lengkap dari posisi 20 sampai juara utama kita untuk minggu ini. Tapi kita dengerin dulu yang berada di new entry pekan ini di posisi 20.
1: Nomor 2, Top Hits 20.

0: Nomor 2 kamu mendengarkan program Top 20 Indonesia. 20 lagu terbaik ini bakal saling bersaing ya. Ada yang naik dan bahkan ada yang turun ya sampai yang out. Oke, kita bakal recap dulu nih dari posisi 20 sampai ke posisi 11. Di posisi 20 new entry kita dibuka dengan pendatang baru, kolaborasi manis Mahalini ya, Rizwan Fadilah dan Rian Boys lewat Seketika. Udah kamu dengerin tadi, dan ini nih yang baru juga, Adrian Khalif dengan judul 200, oh bukan 200 tapi 2001. 201 kali ya. Di posisi 19 inilah dia satu pendatang baru minggu ini, Adrian Khalif ya, dengan lagu yang udah masuk aja di deretan Top 20 Indonesia pekan ini. Ya, di posisi 18 turun dari posisi 13 ada Kim, Neida dan Yopi Widianto dengan Kini. Lalu di posisi 17 naik 3 peringkat Juicy Luicy yang senang sama lagunya ini dengan single Ngajak Kita Ngerasain Gurun Hujan. Wah, panjang banget ya judul lagunya. Lanjut lagi di posisi 16 Harus Rela ya, merosot tajam. Dari posisi 11 ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah. Naik tipis nih Liodra yang berhasil mengamankan posisinya lewat Pura-Pura, berada di posisi 15. Dan di posisi 14 melesat naik dari posisi 19 minggu lalu, band legendaris. Siapa coba? Ayo yang tahu mungkin udah bisa nebak. Ceylon 7 dengan single Sederhana. Lalu di posisi 13 naik 2 peringkat ada It Gitap yang perlahan mendaki lewat Mungkin di Depan Buram. Yang udah tahu lagunya nih mungkin teman Pro 2 udah sering request ya. Oke, lanjut lagi nih, Harus Rela terlempar dari 10 besar, Raisa dengan single solonya Kuharap Duka Ini Selamanya berada di posisi 12. Dan di posisi 11 naik dari posisi 14 ada Nona yang makin asik main rollerblade ya. Oke, akhirnya kita udah masuk di chat ya, dari posisi 10 sampai nanti ke posisi sang juara atau di posisi nomor 1. Ya, aku bakal hadirkan buat kamu langsung aja. Please welcome, inilah dia, Judika, Sakit Tak Bertepi, berada di posisi 10 untuk minggu ini.
1: Promo Top Hits 20.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bermula Top

Ariel ya bareng bandnya Noah lagi hiatus, tapi Ariel ya yang bersolo karir dulu ini bareng Raisa menghadirkan lagunya di Belantika Musik Indonesia lewat lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Pekan ini atau minggu ini berada di posisi 9 yang naik tipis diamankan ya oleh duet mereka berdua. Oke, buat kamu yang sering request lagu ini pastinya ikut senang dong. Ya udah deh, kita masuk lagi, lanjut ke posisi 8 untuk minggu ini. Siapa ya yang berada di deretan Top Hits 20 Indonesia?

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tebak Puluh Dua di posisi 7 untuk pekan ini, sama nasibnya mantan juara kita Noval Syah Reza lewat Super Axis. Ini harus turun dari posisi runner up-nya. Wow, jauh banget ya di posisi 7 untuk pekan ini. Baiklah teman Pro 2, kita lanjut lagi buat kamu yang mau pengen tahu ya, yang berada di posisi 6 untuk pekan ini. Oke, ini dia Dipa Barus featuring Hindia yang naik ke posisi 6 lewat lagu Nafas.
1: Promo Top Hits 20.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ronwa, Tokyo.

0: Semua berdua di posisi 4 melesat dari posisi 7 minggu lalu. Farel Hilal makin asik keliling ya. Dan kamu udah dengerin ya lagunya. Oke, aku ingatin buat kamu, jangan lupa untuk request lagu-lagu favorit kamu ya, yang new entry, lagu-lagu baru di tahun 2026 ini. Ya biar mereka tuh bisa masuk ke playlist deretan Top Hits 20 Indonesia ya. Udah kamu dengerin dong ya, ada yang naik ya, bahkan ada yang turun. Gak mungkin dong ya naik dan menetap selamanya di deretan ini. Gak mungkin aku kembali. Sama seperti lagu-lagu yang tadi udah out minggu ini, itu gak bakal bisa balik kecuali dengan judul lagu yang berbeda otomatis. Ya baik, kita bakal lanjut lagi dengerin yang berada di posisi 3 untuk pekan ini. Tapi kita dengerin dulu yang mau lewat.
1: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
2: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
1: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
2: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
3: Ronwa, Top Hits 20.

0: Entrou no ar, Top Hits 20.
1: Oke teman berdua, kamu udah dengerin tadi yang berada di posisi 3 sukses mengamankan posisi top 3, Bernadia yang naik lewat hitsnya Rabun Jauh. Wow, kita udah mau masuk lagi nih ke posisi runner up kita untuk minggu ini. Sang juara minggu lalu yang harus rela turun satu peringkat, Sal Priadi featuring Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Siapakah yang berada di nomor pertama ya? Kok hilang posisinya? Ya, di posisi yang pertama nanti dulu. Kita fokus ke posisi runner up kita pekan ini.
2: Dua.

Oke teman berdua, sebelum kamu dengerin yang berada di posisi sang juara ya di pekan ini, kamu dengerin dulu ya, aku bakal rekap ya dari posisi 10 sampai ke posisi runner up alias nomor 2. Posisi 10 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Di posisi 9 ada Ariel dan Raisa lewat Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 8 yang berada di posisi 4 minggu lalu, nah, NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi 7 sama nasibnya mantan juara kita Noval Sareza lewat Super Exis, harus turun dari posisi runner up ya. Lewat Napas Hindia naik ke posisi 6 ya, yang berada pekan ini. Terus di posisi 5 naik satu peringkat Roni Parulian dan Paniza Z lewat Takkan Terulang. Lalu di posisi 4 melesat dari posisi 7 minggu lalu Farel Hilal Makin Asik Keliling. Posisi 3 untuk pekan ini ditempati oleh Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Dan di posisi 2 adalah sang juara minggu lalu yang harus rela turun satu peringkat, Salfriadi featuring Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan congratulations ya, puncak tangga lagu nomor 1 di Indonesia minggu ini resmi jadi milik siapa? Oke. Ini dia sang juara kita untuk minggu ini adalah Pamungkas lewat lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Setelah 6 minggu bertahan, akhirnya sukses merebut tahta tertinggi di Tofis 20 Indonesia. Selamat ya buat Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ronua,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sabrina bakal nemenin kalian dengan Top Hits 20 mancanegara. Tadi kita udah Top Hits 20 Indonesia ya, barengan sama Ranap. Dan saatnya kita Top Hits 20 yang mancanegara, barengan sama Sabrina. Dan pasti teman pro 2, nanti kita mulai dulu ya, dari yang out. Kemudian Sabrina bacain new entry, kemudian dilanjutkan dengan chart-chart ya, dari pukul 17 sampai 11. Nanti kita recap, kemudian lanjut di top 10. Setelah itu lanjut di top 5 dan di top 3. Sebelum ke juara minggu ini teman pro 2, kita juga bakal recap ya, dari posisi 10 sampai 2. Oke, stay tune terus teman pro 2 di pro 2 FM. Dan nanti Sabrina baca siapa yang harus out minggu ini.

Selamat datang teman-teman di Top Insight Mancanegara ya. Dan kita mulai nih dari yang out minggu ini ada Lisa, Anita dan Rema ya, dengan lagunya yang berjudul Sorry. Yang harus out hari ini itu ada New Religion nih dari Bibi Rexha dan Faithless, dan ada juga dari Sienna Spiro dengan The Visitor nih teman Pro 2 ya. Sayang sekali Bibi Rexha dan Sienna Spiro, tapi seingat Sabrina ya, Sienna Spiro ini lagunya gak cuma satu di chart ya. Mungkin nanti ada ya, tapi kita bakal bacain satu per satu nih teman Pro 2. Dan kita mulai nanti dari yang new entry. Kita punya Lisa, Anita dan Rema dengan lagunya yang berjudul Goals di posisi 20, dan 19 kita punya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me ini teman Pro 2. Nanti kita dengarkan dulu new entry kita dua ini, kemudian dilanjutkan dari posisi 18 sampai 11. Ini dia Top Hits 20 Mancanegara.

Horan dengan End of an Era ini tahun 2 ya, kemarin jadi fresh entry kita nih, dan langsung di posisi 18 ya. Langsung aja nih teman Pro 2, kita move ke posisi 17. Kita punya Alex Warren dengan Fever Dream yang udah bertahan di chart kita selama 6 minggu nih, dan dia kemarin di posisi 13 yang sekali harus turun ke posisi 17. Number 17.

Lagu ini teman Pro 2 datang barengan sama Itzeran Niall Horan ya, sorry. Dengan lagunya yang berjudul End of an Era tadi di posisi 18. Dan lagu ini kayaknya teman-teman Pro 2 udah pada tahu, ini pasti jadi lagunya Piala Dunia. Selain Goals tadi ya teman Pro 2, Dai Dai juga jadi lagu salah satu lagunya yang gimana ya bilangnya, soundtrack juga bukan ya teman Pro 2, ini ya berhubungan sama Piala Dunia nih. Dan dia langsung naik ke posisi 16 karena lumayan banyak juga yang dengerin karena udah memasuki euforianya Piala Dunia. Langsung aja kita move ke posisi 15, kita punya BTS dengan Swim.

BTS dengan Swim ini udah bertahan sangat lama di chart kita ya, nomor 2 udah 10 minggu nih, udah lumayan lama juga. Hampir sebulan, hampir 2 bulanan kayaknya ya, udah lewat 2 bulan, hampir 3 bulan bahkan ya. Dan lagunya sayang sekali tapi harus turun drastis teman pro 2 ya, dari posisi 11 ke posisi 15. Gak apa-apa teman pro 2, mungkin nanti setelah BTS konser naik lagi langsung jadi posisi 1. Oke, langsung move aja posisi 14, kita punya siapa di posisi 14 dan 13 nanti teman pro 2. Number 14.

Tuan Pro 2 posisi 14 ya. Tadi kita punya Ed Sheeran dan Martin Garrix nih dengan lagunya yang berjudul Repeat It, dan udah bertahan di chart kita selama 2 minggu. Dia makin naik nih Tuan Pro 2 ya, makin minggu. Biasanya makin hari ini makin minggu ya, tiap naik. Tiap minggu makin naik harusnya gitu ya Tuan Pro 2 dari posisi 17 ke 14. Dan sekarang ada One Republic nih di posisi 13 Tuan Pro 2 dengan Need Your Love ya, yang udah bertahan lumayan lama juga, udah sebulan lebih, yaitu 7 minggu. Dan dia sayang sekali harus turun nih, harus keluar dari top 10, langsung menjejak ke 13. It's okay nih, One Republic ya, tapi lagunya tetap asik. Langsung aja kita move ke posisi 12 dan 11, kita punya siapa minggu ini teman produk? Number 12.

0: Oke, teman pro 2, sebelum saya udah bacain posisi 12 dan 11 ya, kita recap dulu nih. Dari posisi 20 kita punya Lisa Anita, Lisa, Anita, dan Rema dengan lagunya berjudul Goal. 19 kita punya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. 18 ada Niall Horan dengan End of an Era. 17 ada Alex Warren dengan Fever Dream. 16 ada Shakira dan Burna Boy dengan Day Day. 15 ada BTS dengan Swim. Dan 14 ada Ed Sheeran dengan Repeat It ya, featuring Martin Garrix. Dan 13 kita punya One Republic dengan Need Your Love. 12 kita punya Gracia Brahms dengan Hit The Wall. Dan 11 saat ini ya, kita punya Jeon Somi dengan Juke ya, atau GVK dengan lagunya yang berjudul Moon Boy. Dan udah lumayan lama juga bertahan di chart kita, selama 6 minggu selama 11 minggu. Dia kemarin di posisi top 10, di posisi 6, sayang sekali harus keluar top 10 ya. Dia di posisi 11, sama dengan dia bertahan di chart kita selama 11 minggu. Langsung aja, teman pro 2, habis ini kita memasuki top 10 kita ya. Tapi sebelum kita memasuki ke top 10 nih, ada yang mau lewat dulu ya. Jadi setelah yang satu ini.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wacau-wacau teman pro 2 dari Baby Monster dengan Cium ya. Dan kita langsung aja bacain dari posisi 10 teman pro 2. Kita punya Khalid dan Lauf dengan Tight Up yang udah bertahan di chart kita selama 3 minggu ya. Dan kemarin di posisi 15 langsung naik posisi 10. 9 kita punya Teddy Swims dengan Mr. Know It All nih teman pro 2. Dan 8 kita punya Jenny dan Tame Impala nih dengan lagunya yang berjudul Dracula. Udah lumayan lama juga di chart kita selama 11 minggu. Dia kemarin di top 5 ya, posisi 4, sayang sekali harus turun ke posisi 8. Dan saat ini teman pro 2 posisi 7 ditempati oleh Baby Monster dengan Cium ya. Dia kayaknya udah 3 minggu tapi naiknya tuh sangat-sangat drastis, karena dia kemarin di posisi 10 langsung ke posisi 7. Curiga nih Sabrina, dia minggu depan bakal langsung ke top 3. Waduh. Oke, langsung aja teman pro 2, kita move ke posisi 6.
1: Number 6. How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see!

Posisi 6 teman produk kita punya Flow ya, dengan Like It nih yang udah bertahan lumayan lama, yaitu 8 minggu. Dia kemarin di top 3 posisi 2 dan harus turun ya, langsung keluar dari top 5 nih di posisi 6. Langsung aja setelah ini kita bakal memasuki top 5 kita teman produk 2, tapi setelah yang satu ini.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Number 3.

0: Oke, okay, nomor 2 top 3 kita ya. Di posisi 3 kita punya Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang udah bertahan selama 5 minggu nih, dan dia kemarin di top 5 langsung masuk di top 3 posisi 3. Dan posisi 2, nomor 2 ada juara kita minggu kemarin, yaitu ada Cats Eye dengan Pinky Yap ya, yang udah bertahan di chart kita selama 7 minggu. Dan untuk juara kita minggu ini ya, sabar dulu. Sebenarnya recap dulu, nomor 2 dari posisi 10 kita punya Khalid dan Love dengan Tied Up. 9 ada Teddy Swims dengan Mr. Know It All. 8 ada Jenny dan Tame Impala ya dengan Dracula. 7 kita punya Baby Monster dengan Chum. 6 ada Flo dengan Lick It. 5 ada Tyla featuring Zara Larsson dengan She Did It Again. 4 kita punya Kehlani featuring Yaser dengan Should Never. Dan 3 kita punya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. 2 kita punya Cat's Eye dengan Pinky Up. Dan juara kita minggu ini teman-teman, 2 kita ada Doichi dan Lady Gaga dengan Runway yang udah bertahan di chart kita selama 6 minggu teman-teman, 2 dan kemarin dia posisi 3 langsung menang di minggu ini.
1: Number 1.

0: selamat buat pemenang kita Tom Pro 2 ada Doichi dengan Lady Gaga ya. Dan itu dia Tom Pro 2 Tofis 20 Mancanegara kita minggu ini ya, edisi tanggal 13 Juni hari Sabtu 2026. Thanks to our MD ya yang udah bikin chart kita dan pastinya udah nyusun playlist juga, yaitu Dewa Maulid Pratama. Dan Tom Pro 2 jangan kemana-mana ya, masih barengan sama Sabrina di, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Sabrina pamit dulu ya dari Tofis 20 Mancanegara, masih ditemanin Sabrina. Jadi jangan khawatir, jangan gundah ya. Karena bakal tetap ngasih kalian informasi yang pastinya seru dan relate ya sama anak muda. Pastinya seru juga dengar lagu-lagu ala-ala Gen Z. Bukan ala-ala Gen Z, emang lagu-lagunya ya pasti lagu-lagu yang kalian sering dengar lah ya di TikTok entah di manapun. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Agar kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan? Different animal. Got the beast on leash to the net, and teeth, she's a whole different animal. Daddy on the hit, to took it jumping on, but the white trying to glitch. Critical scout me. Whole different animal.
2: She a whole different animal.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak

0: haus gak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snapchat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: sekolah serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nida nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahu Akbar. Warta berita daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Ibadah salat itu tak hanya membawa ketenangan. Esensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya. Apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga.
Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan, kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal, tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya, Januar Abdiansa, selaku KCC, sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.
1: Hey, bersiaplah.
2: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar, jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
3: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot, kan gak ganggu jalan juga.
2: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
3: Oh iya ya, ngerasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Eh, tahu-tahu kena ya Bu.
2: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
3: Siap Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
4: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Info cuaca.
1: Oke, teman Pro 2 udah pukul 18.15, saatnya kita informasi cuaca barengan BMKG Palangkaraya. Ya, teman Pro 2, dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Prakirawan Chandra. Langsung aja kita tanya untuk cuaca besok hari. Halo, selamat sore Kak Chandra.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik Kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja Kak?
2: Terima kasih, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari Minggu 14 Juni 2026 dimulai pada pagi hari diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu diperkirakan sepanjang esok hari kondisi cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya besok hari. Dan teman Pro 2 ya, di luar lagi hujan, jadi mohon hati-hati nih teman Pro 2. Dan juga kalian masih barengan sama Sabrina ya, tentunya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat bermalam minggu teman-teman Pro 2 semuanya, dan hati-hati terus di jalan ya apapun kondisinya.
0: Info cuaca.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Saatnya info per 2 pukul 17. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Chris Sanders akan menyutradarai sequels live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch. Sanders sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film orisinal Lilo and Stitch yang dirilis pada 2002. Disney tengah mengembangkan sequel dari versi live action yaitu Lilo and Stitch setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office. Film tersebut mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan. Informasi kedua datang dari dunia tenis yang dimana Iva Djokovic melanjutkan laju impresifnya di turnamen Queen's Club usai menyingkirkan sesama petenis Amerika Serikat yaitu Amanda Anisimova. Petenis 18 tahun itu meraih kemenangan top 5 pertama sepanjang karirnya. Djokovic yang menjadi unggulan ke-6 menang 3 set atas unggulan kedua Anisimova pada Jumat 12 Juni 2026. Ia menutup pertandingan di Andy Murray Arena itu dengan skor 6-2, 3-6, dan 6-3. Kemenangan tersebut semakin menegaskan perkembangan pesat Djokovic di lapangan rumput. Ia mengaku kepercayaan dirinya terus meningkat dalam setiap pertandingan. Sekian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro 2 ya, udah pukul 19.41 nih kita udah dengerin juga Pro 2 Indie ya, Pro 2 lokal Indie nih teman Pro 2, dan besok kita baru barengan sama Pro 2 Jakarta ya untuk Pro 2 Indie se-Indonesia. Nih teman Pro 2 yang mau punya lagu ataupun bingung ya. Yang punya lagu tapi bingung mau ngupload lagunya tuh kemana ya, atau mau gimana caranya biar langsung didengarin banyak orang, bisa langsung aja kirim-kirim ke kita teman Pro 2 ya, langsung aja WhatsApp atau DM Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya, atau juga bisa langsung WhatsApp nih ke WA kita di 0811523924. Bilang aja teman Pro 2 kalau kalian tuh punya lagu, entah lagu sendiri, lagu iseng-iseng bikin di kamar ya teman Pro 2, terus bener-bener jadi lagu yang bagus, terus entah lagu band kalian ya teman Pro 2, atau featuring sama teman kalian, apapun itu bisa langsung aja diupload ke bisa langsung aja WhatsApp ke kita, dikabarin ya kalau kalian punya lagu, band, single or something like that ya. Nanti bakal kita masukin ke playlist kita dan bakal diputar setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 di Pro 2 Indie Lokal teman Pro 2 ya. Oke, itu aja teman Pro 2 dari Sabrina. Terima kasih yang udah dengerin Sabrina dari pukul 15 tadi ya, dari kita Top Hits 20, info cuaca, info-info lainnya ya, sampai Pro 2 Indie Lokal. Dan jangan sedih teman Pro 2, besok kita ketemu lagi ya di Separa Weekend seperti biasa, yang sebenarnya bakal nemenin kalian dari pukul 5 sampai 10. Kalau setelah ini teman Pro 2 ya, kalian bakal ditemenin sama Zuhal. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sebenarnya pamit, bye bye.

0: pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sari Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman berdua. Kembali lagi temenin kalian malam hari ini di malam minggu bareng sama Zuhal di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan senang banget Zuhal nemenin kalian teman berdua di malam minggu ini nih ya. Apalagi malam minggu kali ini hujannya deres banget dari sore ya. Kirain tadi bakal awet sampai malam yang bikin malam mingguan batal gitu ya. Tapi kayaknya enggak ya teman berdua. Alhamdulillah banget. Dan buat teman berdua gimana nih, kemarin baru aja kick off dari pesta bola dunia. Ini super duper menyenangkan banget ya. Apalagi besok ada match yang super duper menyenangkan ya di pesta bola dunia. Ada pertandingan antara Brazil dan juga Maroko yang nanti akan kita bahas di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sore hari ini sebelum Juhal masuk ke bola-bola dulu nih ya, kita mau bahas nanti ada cerita-cerita horor seperti biasa. Setiap malam minggunya Juhal akan bawain zona gelap buat temenin kalian semua. Tapi sebelum itu, gara-gara kita lagi musim bola nih, lagi piala dunia banget nih ya, Juhal Putri ada lagu darinya Syakira, Die Die.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, malam minggu kita buka dulu dengan cerita horor nih ya. Seperti biasa, Zona Gelap kembali temenin kalian teman berdua dengan berbagai kisah misteri dan juga creepypasta yang siap nemenin malam minggu kamu yang lagi di jalan sendirian atau bahkan lagi di mobil aja nih ya. Kali ini Juhal mau bawain cerita horor karena kita ada di nuansa Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia. Kali ini aku mau bawain cerita-cerita horor dari ranah dunia sepak bola. Mungkin kita nggak pernah ngebayangin emang apa sih yang horor dari dunia sepak bola, kan main bola aja gitu ya. Tapi ads teman berdua, kalian nggak lihat nih ada sepak bola yang bawa dukun atau beberapa pemain yang tiba-tiba nggak bisa main untuk selamanya? Agak berkaitan dengan hal-hal mistis gak sih? Atau cuman kitanya aja yang terlalu melebih-lebihkan dengan kekuatan mistis di dunia sepak bola? Aku gak tahu juga, cuman mungkin teman Pro 2 pernah dengar yang namanya Liga Tarkam, atau mungkin juga dengar ada yang namanya kutukan-kutukan pemain. Pokoknya malam hari ini di Zona Gelap, Juhal mau bawain cerita horor dari dunia sepak bola. Tapi sebelum teman Pro 2 dengerin daftar lengkapnya ya, aku mau kasih satu buah lagu dulu nih ya. Ada lagu darinya Bilal Indraja yang akan temenin kamu. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, satu lagu Juhal anterin, kita bakal denger cerita horor yang banyak banget dari dunia sepak bola. Oke.

Udah ada lagu dari Bilal Indrajaya mengantarkan kita di zona gelap malam hari ini, teman Pro 2. Dan dengan tema yang tadi Juhal udah bawain buat teman Pro 2, kita mau ngomongin hal-hal gaib, hal-hal horor, hal-hal mistis dari dunia sepak bola yang mungkin teman Pro 2 gak pernah bayangin ada gitu ya. Yang pertama kita bakal ngomongin dari Bella Goodman. Goodman, benar apa? Bella Goodman ya. Jadi ya, Bella Goodman adalah salah satu kisah paling ikonik dan terkenal sepanjang sepak bola nih ya. Dimana ia adalah seorang pelatih legendaris yang membawakan Benfica menjuarai Liga Champions Eropa 2 kali berturut-turut pada tahun 1960. Bayangin ada seorang pelatih legendaris, pelatih yang ngebawa Benfica, sebuah tim, menjadi juara Liga Champion 2 kali berturut-turut di tahun 1960. Setelah perselisihan gaji dengan manajemen, Goodman pergi dengan marah dan mengucapkan, dalam 100 tahun ke depan, Benfica tidak akan pernah menjuarai trofi Eropa lagi. Dan sejak saat itu, Benfica telah mencapai 8 kali final kompetisi Eropa, 5 kali Liga Champions, dan 3 kali Liga Eropa. Dan kedelapannya itu kalah dan selalu kalah di setiap laganya. Dimana katanya para penggemar ini percaya kalau ini ternyata adalah kutukan yang nyata, karena kegagalan yang terus-menerus terjadi, bahkan setelah pihak klub mendirikan patung Goodman di depan stadion sebagai upaya untuk berdamai dengan arwah kutukannya. Kayak ini kayak sumpah serapah sih menurut aku, sumpah serapah, cuman kayaknya masuk akal juga gitu, karena kalah-kalah terus gitu. Tapi mungkin ini tidak sehoror yang kalian bayangin. Tapi kalian pernah ngebayangin misalnya nih, kita punya orang paling berjasa gitu ya di hidup kita. Kita di, anggap aja kita berhasil menang lomba cerdas cermat gitu ya, kita menang lomba debat gitu ya. Terus kita ada slack lah, ada mungkin ada selisih paham lah sama pelatih kita. Terus dia ngedoain kita atau kayak, oke kalau gitu gak usah sama aku lagi ya latihannya, dan aku yakin kalian gak bakal menang. Dan jadi kenyataan. Karena masalahnya ini udah 8 kali masuk final gitu ya, udah selangkah lagi mematahkan kutukan. Tapi kayaknya kutukan ini kayak gak pernah redam gitu ya, kayak kutukan ini tuh gak pernah puas dan damai dengan hasil gitu. Sehingga orang-orang tuh percaya kalau ini adalah kutukan dari arwah yang menyesal, arwah yang dendam kesumat sama tim sepak bola yang pernah dilatihnya. Gimana, kalian percaya gak sih sama hal-hal kayak gini? Lanjut ya, kita ke cerita yang kedua. Ini ada kisah dari kematian Robert and Kane ya. Jadi kisah ini menyisakan sebuah tragedi keheningan yang mencekap, di mana Robert and Kane, kiper tim nasional Jerman, ini tewas di jalur kereta api pada tahun 2009. Kematiannya mengejutkan karena dilakukan secara sengaja. Wah. Tapi horornya tuh muncul kalau misalnya ini hal horornya tuh muncul ketika diketahui kenapa penyebab dia melakukan pengakhiran diri atau ya bundir gitu ya. Ini dibalik performa gemilang NK di lapangan. Jadi katanya NK ini mengalami gangguan depresi klinis yang sangat berat, dan kisahnya mengungkap sisi kelam tekanan mental yang dialami pemain sepak bola profesional. Bahkan setelah kepergiannya, dunia sepak bola menjadi lebih sadar dan terbuka terhadap pentingnya kesehatan mental. Namun kisah NK tetap menjadi pengingat yang menghantui tentang betapa rapuhnya seseorang di balik topeng popularitas. Bayangin ya, kayaknya ini masalah yang berat banget. Kayak setiap orang yang mungkin udah di puncak nih ya, top performance, top keeper, gak pernah kebobolan, top striker gitu ya, bahkan seorang atlet yang everyday dia udah melampaui dirinya berkali-kali, ini juga tetap diterpa sama yang namanya depresi gitu ya. Entah dari cemoohan fans, dari lawan, dari orang sekitar. Ya semua orang yang gak suka kita tuh pasti akan tetap gak suka dan gak akan puas ngelihat kesuksesan kita gitu. Dan ini ngeliatin kalau misalnya bahkan seorang top player pun ini bisa jadi korban dari depresi yang sangat berat itu. Termasuk NK yang mana akhirnya memilih untuk pergi dari dunia ini. Wow.
Kebayang nggak sih kalau misalnya kalian tuh udah kerja mati-matian, udah paling bagus lah menurut kita, kita lakuin gitu ya. Eh tapi selalu kurang terus gitu, dan orang-orang selalu mencemooh apa yang kita lakukan gitu. Teman Bro Dojol masih bawain beberapa cerita horor lainnya nih ya. Mungkin cerita-cerita kelam dan gelap dari dunia sepak bola dalam rangka masih pesta bola dunia atau piala dunia. Buat teman Bro 2 jangan kemana-mana, Zuhal masih akan temenin kamu di sini. Dan jangan matiin dulu karena masih banyak cerita-cerita menarik lainnya yang bakal Zuhal bawain buat menemani malam minggu kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Zuhal di sini bawain cerita horor di zona gelap teman Pro 2. Kalau tadi udah ada dua cerita horor dari ranah sepak bola, ini masih dalam ranah yang sama, tapi kali ini ceritanya berkaitan sama sebuah wasit gitu ya. Mungkin kita sering ini kalau nonton sepak bola, kita kesel banget sama wasitnya yang gak adil, wasitnya yang gak ngasih hukuman sesuai, wasitnya yang nyeleneh, wasitnya yang nyebelin gitu ya. Nah, jadi di tahun 1994 ada sebuah laga di Inggris antara Watford dan Reading ini ya, yang diwarnai dengan kejadian aneh di mana wasit meniup peluit panjang saat bola masih bergerak di udara tepat sebelum gol kemenangan terjadi. Bayangin nih ya, satu gol kemenangan masih di udara, bola lagi melayang, tiba-tiba wasit langsung tiup peluit untuk menghentikan pertandingan, untuk menganulir gol atau bola tersebut. Tapi yang lebih horor adalah kisah di mana wasit yang menerima ancaman pembunuhan secara mistis melalui surat kaleng yang tidak bisa dilacak setelah memimpin pertandingan kontroversial. Dan di beberapa budaya sepak bola di Amerika Latin, ada legenda tentang pemain atau wasit yang dihantui oleh penggemar fanatik yang telah meninggal setelah mereka membuat keputusan yang merugikan tim. Bayangin nih ya,

kamu dihantuin karena kamu tidak adil di dunia. Itu adalah hukuman buat wasit-wasit yang tidak adil, yang dibayar gitu ya. Ini kayaknya bukan rahasia yang apa, bukan hal yang rahasia lagi, tapi ini udah rahasia umum gitu ya. Kalau misalnya di beberapa kali pertandingan tuh banyak banget wasit-wasit tuh yang ngaco, gak adil dan memberat sebelah tim gitu ya. Meskipun juga banyak wasit-wasit yang juga fair gitu ya. Tapi kita doain aja deh di Piala Dunia tahun ini gak ada wasit yang aneh-aneh dan juga pertandingannya clean aja gitu ya. Ya mungkin pasti setiap kali keputusan pasti ada yang suka dan tidak suka, tapi at least jangan terlalu kelihatan juga gitu ya mengada-ngadanya. Dan kali ini cerita horor masih dari ranah sepak bola, ada dari stadion berhantu, yaitu BBFA Meksiko, di mana pemain dan staff yang bekerja di stadion ini katanya pernah melaporkan kejadian ganjil. Ada kesaksian bahkan bahwa ada suara-suara teriakan penonton di dalam stadion yang kosong. Bayangin stadion segede itu ya, kosong gak ada penonton, tapi kayak ada orang teriak-teriak. Bahkan penampilan horor sosok misterius di bangku penonton saat malam hari, hingga perasaan diawasi saat berada di ruang ganti pemain. Dan fenomena ini katanya sering dikaitkan dengan sejarah tanah tempat stadion tersebut yang katanya berada di tanah yang we don't know ya bekas apa gitu ya. Dan buat teman Pro 2 nih ya, buat kalian semua ya yang gabung sama Juhal di zona gelap malam hari ini, menurut kalian cerita horor mana dari dunia sepak bola yang paling ngeganggu pikiran kalian? Atau ini masih biasa aja, masih basic aja, Joe udahlah kayak gitu ya. Ini mah mistis aja, takhayul aja. Kamu mah kebanyakan nonton yang horor-horor gitu ya. Mending kayak Ferry Irwandi. Iya sih, aku sih Ferry Irwandi sih. Tapi gimana teman Pro 2, kita masih bakal kasih keseruan lainnya karena zona gelap malam hari ini ditutup dengan cerita dari stadion angker tadi. Buat teman Pro 2 yang lagi bakal nikmatin malam mingguannya dan mau cari makan malam, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Tentunya Juhal masih hadirkan musik terbaik dan juga temenin kamu sampai nanti malam. Tapi habis ini kita puterin dulu ada lagu dari Jazz dengan Bersamamu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku.
2: Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Temenin kalian di lepas pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam suasana Piala Dunia yang sudah berlangsung kemarin ya. Jadi pertandingan pembuka kali ini, besok ada pertandingan yang menarik banget nih ya, di mana ada pertandingan Maroko dan juga pertandingan Brazil, di mana ada dua nama besar yang andil dalam pertandingan kali ini, di mana ada Neymar dan juga ada Vinicius. Wah, ini akan bertemu di laga pembuka besok ya. Dan buat teman Pro 2 juga akan bahas nih ya keseruan Piala Dunia 2006 dari VAR visual asal review dia. Jadi kita mau bahas dari gambar, dari pengamatan orang awam kayak Zuhal nih, kira-kira gimana nih ya pertandingan Brazil dengan Maroko nih ya. Apakah ini akan menjadi suatu pertandingan yang sengit gitu ya, atau ini juga menjadi salah satu pertandingan yang mungkin bisa menimbulkan kekhawatiran untuk Brazil karena Neymar ada di kondisi yang seperti apa. Jangan kemana-mana, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita puterin ada Your Side dari Nyawar Genius yang akan temenin kamu di malam hari ini. Dan buat teman Pro 2, hati-hati di jalan dan selamat malam mingguan.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, you ready to go? All right, let's do it.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai, bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Teman Pro 2 masih temenin kamu di 92,4 hari Pro 2 malam hari itu terbaik kamu teman Pro 2. Malam hari ini masuk ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nih ya. Gak kerasa banget nih Juhal udah nemenin kamu 2 jam. Tadi kita udah bahas mulai dari ngomongin bola ya, sampai hal-hal horor yang berkaitan sama sepak bola juga nih ya. Dan temenin kamu yang masih malam mingguan bareng sama pasangan, pacar ataupun keluarga, atau bahkan sama teman terdekat gitu ya. Juhal ini tipe pesan nih ya buat kalian semua untuk selalu berhati-hati dan juga pastikan keselamatan yang utama. Emang malam minggu tuh jadi malam paling enak buat quality time bareng pasangan, bareng keluarga, bareng siapa aja gitu ya. Yang pasti entah kenapa rasanya kalau misalnya kita bermalam mingguan gitu sama orang yang kita sayang tuh rasanya seru banget ya sih, seneng banget gitu gak ngabisin waktu, entah cuman jalan doang atau makan sederhana di warung pecel lele langganan gitu ya. Tapi yang mahal tuh bukan tentang makanannya atau tempatnya, tapi yang mahal tuh emang momen dan kebersamaannya ya. Dan buat kalian semua teman Pro 2 dimanapun kalian berada, ini tetap harus pakai sabuk pengaman untuk keselamatan. Dan Juhal masih akan puterin lagu-lagu terbaik untuk nemenin kamu di sleep call malam hari ini, nemenin kamu yang overthinking dan belum bisa tidur. Kali ini Juhal mau bawain hal-hal yang kayaknya seru untuk kita bahas bareng-bareng di malam hari ini.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada OTW dari Khalid dan Dola Signing Black yang hari di ruang dengar kamu teman berdua. Aduh, malam-malam gini lagi nyiapin cemilan buat nonton Piala Dunia nih ya. Emang pertandingan Piala Dunia banyak banget nih yang tengah malam teman berdua, banyak banget yang dini hari. Rasanya tuh pengen nonton tapi juga ingat kalau misalnya besok kerja. Tapi untungnya besok Sabtu, besok Minggu ya. Jadi hari ini weekend bisa nonton, bisa begadang, bisa kumpul-kumpul bareng sama teman-teman ataupun tongkrongan buat nonton bareng atau nobar gitu ya. Tapi menurut aku serunya Piala Dunia nih ya, dulu ya itu banyak banget orang nongkrong di warung, di warkop gitu ya, dan literally orang tuh pada nonton dan juga menjagokan negara-negara andalannya. Tahun ini aku gak tahu sih, tapi kayaknya bakal terulang lagi gak sih? Dan buat kalian yang dukung Neymar nih ya, atau Vinicius, karena mereka akan bertemu di Maroko. Jadi ini kayaknya sedikit kekhawatiran buat fans berat dari Neymar yang juga, ini kayaknya Neymar nih, dia adalah seorang god juga, tapi tidak kelihatan karena ketutupan dua matahari besar gitu ya. Ada Ronaldo dan juga Bang Messi gitu. Tapi ya mungkin kita bisa lihat pertandingan atau permainannya di sini, apa dia bisa membawa negaranya, atau bahkan mungkin performanya turun karena cedera dan juga harus berhadapan dengan pemain-pemain muda yang jadi saingan terberatnya gitu. Teman berdua di Sleep Call malam hari ini, Juhal temenin kamu sampai nanti pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang lagi jalan, hati-hati aja, dan jalannya lagi licin karena habis hujan. Buat kalian yang lagi jalan sama pasangan, jangan lupa digandeng tuh ya, nanti lepas gitu ya. Hati-hati, kita temenin, masih ada OTW dari Khalid dan juga Dola Sign Black yang akan temenin kamu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alhamdulillah gak kerasa nih udah mau di penghujung siaran Juhal temenin kalian teman Pro 2 di pukul 22:56 waktu Indonesia Barat. Yang artinya Juhal abis ini bakal pamit dari ruang dengar kamu karena bakal muterin musik aja sampai jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang di jalan, hati-hati nih ya. Dan juga nih karena baru hujan jadi licin, ada mungkin ada genangan air. Hati-hati kalau misalnya ada lubang yang bisa membahayakan kendaraan kalian ya. Tadi ada lagu dari JKT48 yang bikin malam hari kembali ceria gitu ya, bikin mood makin naik. Nah, buat menutup jumpa kali ini, Juhal mau puterin ada lagu darinya Sista. Ini disebutnya Poufu aja sih. Ini lagu yang katanya viral banget di TikTok nih ya. Dengan Ice Blue Like the Atlantic yang akan temani kita di malam hari ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

esensi buku Rasa karya Tera Lie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Tera Lie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Tera Lie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Tera Lie mengajarkan bahwa kebahagiaan

Kehidupan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita. Baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Tere Liye bersama saya Ahsanu Amal.

0: Zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku. The Alchemist atau Sang Alkemis adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alkemis mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Tuan Rorua, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2, teman terbaik kamu pamit undur diri. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya.

Salam bagi teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara.

9,4 FM Pro 2 RRI Palang Raya, teman terbaik kamu. Pada teman Pro 2 buat kalian semua ya, selamat pagi ini di tanggal 14 Juni ini, hari Minggu pagi pastinya, dan barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan selama 1 jam ke depan Sabrina bakal nemenin kalian dengan informasi dengan jazz music, sorry ya. Kemudian dilanjutkan di pukul 6 bakalan ada info Pro 2. Setelah info Pro 2, Sabrina baru nemenin kalian dengan informasi dan musik buat kalian semua, yang pastinya info dan musik yang relate-relate lah ya, teman Pro 2 semuanya. Dan kemudian di pukul 8.30 ya, buat yang pengen jalan-jalan today atau JJS nanti atau apapun lah, jalan-jalan night ride or something ya, teman Pro 2, artinya jalan-jalan menggunakan kendaraan bermotor nih atau kendaraan bermobil, karena nanti dan pengen tahu ya cuacanya hari itu gimana, nanti kita bakalan ada info cuaca di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 9 teman Pro 2 ya bakal dilanjutin sama Hasbi nih, karena membahas obrolan bola ya teman Pro 2, buat yang pengen dengar nih seputaran bola ya, nanti bakalan ada variety show nih teman Pro 2 ya. Dan karena lagi euforianya Piala Dunia ini, kayaknya kita emang perlu yang bola-bola gitu ya. Bola-bola keju misalnya gitu ya. Oke teman Pro 2, itu aja ya. Setelah itu saya pamit dari ruang udara siaran kalian. Nanti ya, nanti pamitnya nanti, enggak sekarang ya teman Pro 2, cuman mengingatkan aja. Oke, dan saat ini kalian temenin dengan Goliath dengan Indonesia. Setelah itu dilanjutkan dengan renungan pagi dari agama Kristen. So stay tune terus di Pro 2 FM Bang Raya, teman terbaik kamu.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi, kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa.

besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus, doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh, lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Kamu dengar, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Saatnya 42 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Hole, 309 Days to Bloody Tragedy tersebut masuk program bergengsi B-Extreme. Sebelumnya film yang juga dikenal dengan judul Bolong, 309 hari sebelum tragedi berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia dan film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam atau IFFR 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Selanjutnya, informasi olahraga datang dari dunia basket yang dimana Developmental Basketball League atau DBL resmi menjalani kolaborasi dengan Aqua untuk musim 2026 sampai 2027. Kerjasama ini mempertemukan dua entitas yang selama puluhan tahun konsisten mendukung pengembangan generasi muda Indonesia. Dalam kolaborasi tersebut, Aqua hadir sebagai hydration partner di seluruh ekosistem DBL. Selain itu, Aqua juga menjadi title partner di BL Dance yang merupakan kompetisi dance pelajar terbesar di Asia Tenggara. Sekian info 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada video

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.